0: ndetse kolation yagarukanye udushya ubunono si sonereza ifite vibe gusa ushobora no gutora umuhanzi umunyarwenya cyangwa umusizi ukamuha amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye bya MTN kolation 2026 umuhanzi wa mbere mu muziki azahabwa akayabo ka miliyoni 12 uwa kabiri ahabwe miliyoni 5 naho uwa gatatu akazahabwa miliyoni 3 umunyarwenya umwe azahabwa miliyoni 2 umusizi umwe azahabwa miliyoni 2 ushaka gutora kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi urwego ushaka kureba kode y'umuhanzi wawe kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego amarushanwa yatangiye bizarangira 25 nyakanga 2026 ntucikwe
1: You're just seconds away from more hit music. Kiss. Music. Kufatanye na What to Wave.
2: Nishime kwa jizahu.